0: shara kaseku leswi vamhaku va swikota ku va xavisa va kuma tichapawu a kata mumangulo wa province ya Nyambane yena loyi a wula ku swa ku aku aka kasi ku gonisa alfabeti swi swi kota a ku va ku gonisiwa kambe a tsema ni ku rhunga hambuni n'wanyana mintirho leyi hi nga swi kotaka ku va hi nyika bindzu aka vavasati lava gonzaku alfabeti.
1: Mahivala mahungu ya mixu lomu inyambani ku yisiwa mahlweni makungu yo langutela mabuku kasi ku tshingisa amandhawu ya wuleri ka mabuku hi xiputukezi ku nga mabiblioteka swixikolaris. Armindo Masing.
2: Amtiro ya ta ntumbunuku ni rulelo lomu a provinsi ya Nyambane hi lomu ka kungu ka ku famba va langutela swivhunu kasi va kuma mabuku lawa ma nga veketeriwaku lomu ka mabiblioteka zixikolaris ya madistritu ya provinsia. A ku kulisiwa ka maxikolas primarias kasi ku ve maxikolas basicas hambi ni lawa ya masekundaria ma gonzisaku a segundo siklus ku na ni xivilelo laha xa mabuku ya ku avanana va kota ku ya va gonza leswi va leletiwaku lomu tisaleni hi vagonzisi. A murhangeli wa biblioteka pública provinciale lomu a Nyambane Anasalia Xambukile a te a swi kona swinyingi ku tala ka sweswa madistritu a swi nawu mabuku leswi nga nawu mabuku a maenele hikwalaho a xivhunu xi lavikile ka vonkhe lava hakunene va bulaku navo na va va kombela a xivhunu lexi hi mabuku. Leswi mabuku ma kalaku ma nga si chikela lomu swikoleni vona va kona va mahatiro wa ku nyikela gonzelelo ka vabibliotekario va madistritu leswaku va tiva ku loko ma ta chikela mabuku lawa hi swivhunu va ta va va swi kota a ku ma veketela.
3: Lava va maxikola basika va nawu mabuku va ta va vulula ndhawu ga ku kota ku a vanana va kota ku ta va talela va engetela leswi va gonzisiwaku lomusaleni hi mugonzisi.
4: A swi gonzi leswi va lomu ka mabodi va swi kumaku vovoce va lomu ka mabodi ta madistrict man'wana nawu nawu se
3: a ka lembe leyi hi lava va lomu ka mabodi basi maxi aka man'wani malembe hi ta andzisa swigonzo leswi ka hakiyela va le ka Nyasoro, ka hakiyela va ka Vilakulu ni Guvuru. A lembe yi nga mphela hi vi ni va le ka Pandi hi gama hi ya ka Maxixi.
2: Ku laula ka Anasalia Xambukile na ku murhangeli wa biblioteka pública provincial lomu a Inyambane na a hlawuta hi ntirho lowu ta ku na humahiwa kasi ka chukwatiwa a ku veketeliwa ka mabuku lomu ka mabiblioteka.
1: Basi mwingi setu waku randzeka hikwalaha ka hungu legi hi vala mahungu ya mixu mahungu ya kulomba siku ga wa sitatu 10 ka junyu wa lembe ga 2026 malongiselo matlhela mahingeletiwa ha mina Americo Mokumba Mashado Junior ive ka ubasupu ga michini siku ginene.
5: Muzile mahungu ya Inyambane.
0: Bungeli wa le kaya wa swikota ku huma sewu ba khapi ya kafe la tlhelweni.
6: Kana vula. Kama xirami. Kama mumu. Hi chikamu ya ku sawena munkiseti ku chigelo cha kumaka ka hina. Humba nyanzi yodia Mungiset Radio Radio Mungiset
7: Radio Msebika ao serviço do cidadão.

Mwenge swa radhi Msambiki lusede wiyani ga mitomo kwekitonga ya dzimindru dzatsikula muhuno. Womoga dzimindru nyamararu wabota kuchiputukezi kwarta feira. Hakumalika hina kurasa mitomo ya tukwekitonga kala jikatinya dzi 11 horas ni 54 minutos kangagi olivetsu. Mwenge sima tumeli ya toga tsikula muhuno ikunani 28, American 26 graus Celsius. Makali ya jikatumu dhurupani ganyambani. Hina kuninga kunu kujikatinya dzi 9 horas. Mahungu mataku kutsinza antena nacional kangagi olivets kugulandrera kujikatinya dzi 9 nidas na kuninga mihungu ya mahungu ya limana kulapa kujikatinya dzi 10 horas ya bara radio Mozambique na tula magazini ya vasinambu magazini mana kuibangaladza na muhuno ina makungu nya kuninga longolo ko nyaganele kuwo mini mavanyalo nya yadi kuninga dzinzi mu kumoko kambeni kuninga Zindri manya kutsarangani dzana kuni kupata kubangaladza mwingisika selambusesa tsula muhuno ranya magazini uyalna kwadi komni mararu udokore kwa tumwingisika kunya kubana mitumi yatu nayo bwa panya kitendri kya kukudzinzia dzilinya dzadi ga na dzimindru dzadza tsula muhuno Yikuru mwakufukani mwingi siku FM Gagi panigili yao muwini kusento 2.1 MHz Masinga 89.9 Kisiku uomuko 89.0 Mdurrupani kanyambano waibana kusento 1.6 FM stereo Mwenro funyaloro ko 88.0 Skoza kambi kuimana mwingi siku internet www.rm.co.mz Mwenro www.rmplay.co.mz Rádio Moçambique, que tem-se ganhambano, mwingi só kubangaladza wakadzimindru dzadze kwa albino usaida melha. Kuma kuni Deraldo Menete, kabunya mitzini. Kulina nyawa tumegele wa Rádio Moçambique, akuswela dzimindru nyadzari. Kuma kuni mwingi sinya waliga mitumu ya kitisi kinya kulege. Ngadivali kwa mbaiki Jess Madam. Kungu dzidzira muhuno. Wata kudzulumu kero nga mano kulifineko Kuhomora Depoju matikona wa utara Awa kuhomora Kutonono pwane jasi misiru Jatukona kudzi ambagira sako Hijesona kiyako Nisombo silinya kufurumele Ufere kumalika Una kudzulumu kero abunya Situka medu mwenu stika medu Sita kukabunya girami Vamos a saber se cara de catinha às 11 horas e 54 minutos. Guiani Gamitumo Kulimia Gitonga. Guiani Gamitumo Nhazingungua.

0: Embani manya manya na ganera. Mwingi sorati msambiki no fioras. Ni 10 minutes. Nelson Francisco kuyapa kwa digu. Mahungu maguru moku kwa ajikatia juyani.
1: Ngurosa mwingi suwa radi msambiki ga mihungu nye mahungu kukitonga. Ya zimindu zari sivura muhunu. Umu inyambani mazana mararu. Nyawa tuangu banavari ni maduari nye zitanga. Kau wanga tumuago kuga zidistri zitaru za ikipandu nguvigeiki. Akupindra magumari nalipandu magumagi dinya za redi nyuvige zisuna. Kizo zina kukabanisadua ukuge sumana itago. Ega distri ya panda kabunya kudwanile ufikira maduari nya malaria. Binzuri nya zikarusu kuhitago ina kusukwati sama banyero nya gitsungo kuga distri ya mabod. Mihungu ya koni ya mahungu. Manalapa kujikati nye zidesh.
0: Mwengide Nelson ikulindrede kujikati nye zidesh. Mwengi sina ni 9 horas ni 11 minutos. Simamu nye zimindru nye zadi. Mwambiga radi msambike. Riendru nye radi tumi nye wadi. Ugire. Bom dia.

Bana urumwaru pasiensia Wagubana urumwaru kutimisera Kunanga likala lipango Wagubana urumwaru omna Ukoza guli nrela Wabana urunigi vireza Wabana urunigi olu olu Unakaraji kwenda Unakaraji furugazi Kulipango lagu bota pasiensia Lagu bota kutimisera Lagu bota kumizera Zindranganya zingi uzuona kupimisa kuwe Satabu sikari gede madara Pasiensia Kutimisera, kumizera Nofi horas ni 16 minutos Oi kutoni fanekiso Mwembi wasewe Mnyembani kwatu

0: tiro siri mwingisi wa radio Msambiki ga mahungu kutitonga ya zimindu za risiku la muhunu umu inyambani mazana mararunya watu bali vanga bana varni madwari nge zisanga kawo wangaro utu mwago kugazi distritu zitaru za jipandunguru ya inyambani kubindra magumaini nilipani magumeza na nyadari nyufiketi suna hizu zina kupakidu wago kugiasuma na itago ega distritu ya panda mwajipandunguru ya inyambani kabu nyagubwa nile kufikira madwari nyamararia binzuru nyazikaruso ingu tayina kusukwa tisama bagina nyagitsungo kuga distritu ya maboti mapeli mahungu kuhitonga mahungu magumaku manza nigane afu Francisco Tomas Valoi kabu nyamitsini kitu inji sinyawai. Mazana mararu nya watu bari bangwana ba dwara kumadwari nyadzanga kabo vanga tumwago kugazi distritu zitaru za jipanda ngurugye nyambani akumanika kuna ri watu bari bangwana vanisegera zinya kubasuoni wali kumahungu nya ayo madwari nyadzanga kugazi distritu za panda zafala nigali dropa la nyambani kugama siku matago tumuyo yunyakuru zitinyadzanga una kumbaga mbezi distritu za Masinga kumakuni filanguru. Iga kuduwa nidwa kumagiria ya kuwe watu fasangani sigarazi ya kumbawona na ringusungu kwa za kuwe au vatuma. Toko dela horozo nyamitumu nya udahi umunyambani juwa mushanga. Iga nidu kuitengu nya ungi nya wali wa kunani madwari ya ya nyazisanga. Manani miyaka nyuku yedipanda na mwede magumi nya iyo. Akubindra magumaini nalipanda magumi mazana ya zaridi nyofikezi suna kizo zina kupakidu wangu kukukira sumina itangu ka distritu ya panda mwajipanu kuru kinyambani kabu nye makungu yari nyaku kwete kufikira madwari nya malaria mitumu nya udahi ya kuwirira kukio zaridi zizi tanazukoza kufunguza madwari nya malaria ayoku kama siwa naya mata kumana kukwela tengo nya kubindri ribandra mana magume mazana ya stuka mezi nyamadwari nyazezeze singa wanerwa kuga yipandire mwambani isu nyamagidi mabiri sa yikati ya jumwe yo nyamaga wundrewo mutangiri nyamitumu nyaudahi kuga distritu ya panda Adarto Sefani samusiru kuye kuga jikati yeji mangu utawa na kutuma abu nyagu hipuzeri gitsungu kuwe yitumisa kwa adarete nyofikedi suna agambe kanga kutamusega mninji watu nyamahungu ri pururiri nyahebu zero kirita ugambira ugerega marino kabu nyakube watu bari pamandika ku bana kuzega zaredi nyufike tsuna babiera omunye matembu yawe simbari ni kubiera sifi pamandika kasi bana ku embrupani surusese kasobote kuye sigerega ga distritu ya mabot mu Japan ngurya nyambani binzuri ngeze karusu yinguta ina kusukwa disa mapangelo nyakitsungu ya yipandrikire kuga juma hili wa jimana ku abu nyakurengi sisi karusu wa vanyi wa maboti wangu zikoza kuvi au watukwa tisa mapangiru yawe wana kurenga zimova warenga sifuyu simbari kambe ni ugira simbi ni simbi nyalisima kumagiru ya ya singa mnye zingi za distritu hile zomu umu kamu nyakubinzu zikarusu madoru wa maboti alfabetu mazivi samusa lukuye simbari utakuna kukwanelela wudu gire ya gugu, mfumu ungu simama ukutuze ya gitsungu, kutunguzu watu wapia, kasikuwe beza ya kona hiru hiri kamu nyaku binzuri nukuringi sazi karusu. Gambi gitsungu ya maboti, yungu taki na kupa mimu angu yei, yue kwa kumufumu, kutunguzu kabu nya uringi sinyazi karusu, kukura makiru ya ya, kukama siwana ya ya zingi zingamu zitako, zina kuringi sazi karusu. Fumukazi ya mutangiri wa jipanu ngulu ya inyambani, ya kufike kisungu botega kumanega aguna aguningwa lisima uhibuzi nya watu wa kongoro simbarambe ni watu wa apia agu alfabetiza saum lina pagula sa mumusiru kuye vangi vanyamayi babangula agu sihibulisesi nya watu wa kongoro ahuru na wana rumaru kimbigiru kasinya kuwe vazirenze veta pagula sa mumusiru kuye igasi kukoza kuwe vanyamayi vasimama wahibula sihibulisesi kungu botega kugirua mitumunya kukari irita wino kimbera na kuwe awa mana mabinzu nya kutarangani. Fumukazi ya mutangiri wajibana ngulia inyambani. Agane kuye singu watega kuwe. Uwe kwa maru ngeni nya kukari ya lima na kukira kuwe vanyamai vamanigani rigoro nyaguhongori rahibura sebulsisi nyabatu bakongoro mitumunya ndumunuku ni rurero umunyambani kita gwina kubota gipasu gasukwaza kumana mabuku nyakuve umunyezi ndranganya hebuzi ndrani nyazi district za provincia kuda ndiriswa nyazi ndranganya ukarinya hebuzi semanigani simbisikalo ungubatega kuve kuvevuka gambe mabuku gasukwaza kubahiburi vamana kubamatumisa mutangiri nyandranga ina kubigima buku munyambani ana selya shambukile kandi kukuye zindranga zizinga banika zina kudandi sonyo hiburi tsinani tengunya udukwana na nyamabuku isipoteka kuve ma engedzedwa gasukoza kuve bahiburi vamamana bafubi ana selya kandi ndambukuye zidistritu kizungu zimanika kuzina kuweta mabuku gasuku matumisa kuna kuvirirwa gipasu gikinyamabuku zidistritu zezi kungota kambe kuna kutwaziswa bado bameneka kubana kutumira umu nyizindanga zizi nyakuvevu nyamabuku yaye kanede anaselya shambukile
1: lava vama eskola basika vana umabuku vata vavulula undawu gakukota ku avanana vakota kuta vatalera vaengetela leswi vagonisiwa ku lumusaleni mugonzisi
2: asigonzi leswi valomuka mabodi va swikumaku vovoce valomuka mabodi tani madistrict man'wana naonawu se vama
1: akalembi leyi hi lava lomuka mabodi basi maxi aka man'wana malembe hi ta andzisa swigonzo leswi ka hakiyela va le ka nyasoro ka hakiyela va ka vhilakulu ni guvhuru alembi yi nga mbela hi vi ni va le ka pandi hi gama hi ya ka maxixi
0: anaselya shambukile akuye mutangiri nyandranganya kuveki mabuku umu inyambani nawu kasamusiye kuthumunya utwaziso takuna kukirega kukazindranganya kukari nyauhibuzi ngudzunguzu gavalo vatumiye yaku umu kukhala ku mabuku gumbiru umu inyambani mitsawa iri nyakuhibuli mabuku nyakukari sasabusisi kakudwanira kuve vahibuli vamanakani rikolo nyakuleri mabuku simarikambe nukira mitsalo makungu yaya kha uye Vitorino Ubis moyukasi nyamuluvi nyamabuku mudoropani kanyambani kukutumisana nendranga iri nyakuve nyamabuku ndani nya provincia kukali tsiku lapunowa vanyamaviri kukirikide hebulu nyakuphele apo kungapatana vahibuli vandranga nyauhibuli nyachikalo nya sekundari ya mwele vali vangamanikako kasi vanakunoneza kuti kwawo malano kisimbe anako nikuhibula mabuku simarikambeni kulova Alision ya Mosh moyo nyakinana akumulwe kambinya mabuku kandi ndikukuye sinali sima kuve kuhebula mabuku na kandi ndikukuye angukuta dzenu ye vangana vakwawe kuve vadziningedzeye umu nyakuvahebula nikulova Vitorino Ubis akuyimuni mapemiso yaya kandi ndikukuye kakudwanira kuona kusanana sitakusina kuhebula siti kuleri simarikambe nikulova
3: asitakuvana na vanyamuhla makati telefoni ni madivhi sound zvin'wana ava hazvirhandzi kuleri kuveni azvigonzi zvinyingi munhu azvikuma lomukoleri kutani hambi kuvhululeka mapimo akuvhululeka mapimo ku loko akararudza wini akuleri njahi kona laha na hizama akugonzisa vanana lava kuma leswaku vanana lava va rhandza akuleri mabuku xikelo lexi nga maleswaku xi langutela swivanana swikoleni swi nga ni tanga ya chukwana kasi ku hi va nyika amabuku va le kaya va gonza nyamuhla va ta va hlangana ku ta va tawula leswi va nga swi swa lomu ka ku gondza kabyi kutani va tsakile hi mabuku lava nga gondza swini va nga byi kuma swini va nga gondza va hlawutela van'wana kasi ku van'wana na vona va kuma ku yini a ku rhandza ntirho lowu wa ku gondza
0: Vitorino Ubis moyo nyamulovi nyamabuku munyambani na ukane kukumba nyamitsawa nyakukira mitsalo simarikambeni kuhebulu nyamabuku khapunya kudwani kuona sanana sina kukoza kuleri simarikambeni kulova mwingisi wa radi Mosambiki mahungu kuitonga ya dzimindu dza muhunu mabuhiri mahiyiso maroni kuhebulwa ku Nelson Francisco tomani valo ikhapunya misini kitukuyire
4: ipwida mahungu ya inyambani

0: Rato mingisi avai ngabai pa Humberto Luiz na tapa ivote amare ateu tempo parare. Asi karatu mingisi ngokole ki gautiko hina nizi 15 horas ki kikatenya kuingarula itamana mahungu.
1: Rádio Moçambique, Inhambane,

0: ingurosa mwingisi wa radi Musambiki ga mahungu ku gitonga ya silambo sa litsiku la muhunu libandre na mweyo zikopuni inyago bawuri zikarusu kizo zinakuba kwaho mu yipana ngo genyembani ga mwaka yo yihibu nawo bari batagwana kugira uwe binyamati kawa batago banago engedze mitengu nyamati aho rukoponi nyawimbenisi baba umunyambani yarikiyo kainanga zizelera batu batago banogwedzia mitengu asembere ya munisipali ya drope nyambani kitanganide kuga lisigura muhunu kuga sangano nyawiri nyandrani nyanao mapeli mahungu kugitonga mahungu ya momanza ni gane Alson Francisco Bernardo Salomão kuya wanagumaru njeri nyamisini na kumisubera we ingisi nyawadi omo inyambani mufumu unani makungu nyakubahi nyazikuponi ziri nyakuba uri nyazikaruso kabu nyakubweti akuve kuningwa lisima binzulita kuina kuoneka kuga mwaka yoyo kuna bahari bandre na mwezi kuponi nyakuba uri zikarus kugazi district za maboti panda ni funyaroro umukuta kuna kubizwa ngo zikarusu nya makanzo mu kombegisi wa mufumu tsinza umu inyambani kane ndikukuye ubaho nya zikoponi zizi nyakuba uri zikarusu gakudwa nedwa kuve kumaneka kuna ku engezwa binzuru simbarikambe nekuve vali vamaneka kuvana ri va binzuri nyazikarusu zizi vamana rigoro nyakuve vakira ntumuyu kukutsaka kamunguzu ganede Bendita Lopes akuyi mukombekisi wa mufumu tsinza umu inyambani jikanikiso nyako jimbirani ukhanri nyamapasi yali matsaku kasikuye muthu akimisa mova yayi kitako ginaku anzisa mitumu yeyi kala kuga zimbizi distritu nguzunguzu kuga distritu ya Vilankulu kudika ka Vilankulu una anziswa kambe kala zi distritu za maboti sembari kambe Masinga Inyasoro kumakoni Govuru mujipande ngulia Inyambani ahuru kukajipande ngulia Sofala una anziswa kala Mashanga kukaji gawanya kupere gaku samusura kupani kuna maneka kuna ku hakwa yipi mnya makumararu watu vali vana kuhungulaku vayapweta kudusa makarta yaya nyazimova simbari kambeni kulipa nyaukodi kavali vamanikaku vana risuhosi nyakukari mutangiri nya yikanikisugihi nyaukimbani ni ukandri nya mapasi yali nyazimova munyambani uye Juvencio Becker tamusiri kukuye kuanziswa nya mitumu yeyi ikaku kwata kuve vathu vasuhweri nguzi kumana makarta yao nyazimova ijikati vamabwetaku tsamusiri kukuye kuna maneka kambe kuna upunguka mipfuka yitaku ina kukimbirwa kuvathu kasikuhongola vayamana mapasi yaya ahulu sekretari permanente wa district ya Vilankulu Shili Ingwani anguzunza kasi uanziswowo nya ukhandri nyamapasi yaya nyakimbani zimova kuga yipandrikile mahungu kujitonga ya radio Musambiki titsikija umu inyambani mitumunyo kimbani sibaba umu inyambani yarikiyo inatsayisa vali vatako vana kukira ntumuyo nya kuringisi mate ahulu vana kuengedze ya mitengo mahungu yaya makukanira kumahungu nyadziketso dzitaku dzinaku ningwa kuvathu vatsamusiro khavo vakulipa juma nyenyinguzu kumahungu nyakuvatumisa mati ahulu nariku mati vangamatumisa khamavohi kukadzisa pau dziri vatakuvana kulipa zi distritu dza Zavala Inyarimi Humwini Rombeni ni Masinga kumukukuma kunguzu vanyamabinzu vatakuvana kukira ntumuyo nyakuringisi nyamati ndani ya provinsi Teresa Katini wa jikanikisugie kinyo kimanisi papa omunyambani ganede kukuye vali vatako vana rinya mabinzu varingisa kumati vanguta kasi vana kubwedze nguzunhwani vali vatako vana kutumisa mati yao kumahungu nyako vavakulumuladza pawo nyadzingi Katini samusere gukuye yuma yifanikire kubegirirwa kugira yuma ngo abunye nawo ahoro bote kubye barandisaka mu nayi wowo abangatsa muse yukuye bote gambi kikati bahangora ku mazina ngane bawona pimunyamate ungatumiswa ko baroba pimunyarisini kudika kubeba engedzera
1: hina hinyikela norma yako cada fornecedor privado kula ku a cobrar mali ya tanto yinga leyi kota ku ku munhu ni munhu hambi loko na hichisiwana nanga mahichumu a zvi kota ku hakela lavo loko hi vativa hi ta riunira na vona kambe ha kombela a mabairo ni makomunidad ni madistrito lawa zvi va mahakela ku zvilo zvi kwatsilezvo para ku vatshinela kusuhani ni distrito vatshinela kusuhani ni SDP vatshikela kusuhani ni local dad kumbe ni post administrative vakhamisela timhaka leti para tita kota ku chikela leno ka hina para hina hi kota ku ya tshama navo hi lahasi hi bula
0: Teresa Kadini wa jikani ki sunyo kimani se baba omu inyambani na okane ku isungu boteka kuve va ri vanya mabinzu vakira ku ntumunya urungisi yamati basimane kibana ku engedzera mitengo Asembelea munisipari ya dropa Nyambani ki sanganile ya kukukalisi kula muhunu kapo nya sanganu nya uviri. Gago duwa nedwa gasi kuka sanganu yoyo ugirwa handro nya ntumunga irwa kutangiri nya paera ya dropa Nyambani. Sibangu sa zawa frilimu renamu ni MDM kawa takwana kwa hambana kuma wonero mare nukukantumu kirulwe ya kukonse munisipari ya dropa Nyambani. Isabel Kumbani Aguyo horozwe ya bankada ya frilimo. Gani kuhuone kidi mitumu nya minyunguzi nya yali. Abu wanga samuse kuye. Sipangu nya zimbizi partidu. Tungu bote ya kuwe. Si maneka sinda kubudisa na kamu wali. Ndani nya utanga nyoyu ujiraga kukalitula muhunu. Ahuru horozwe nya bankada ya renamu Elena Makuri. Arumbi ide. Aga utangeli nya payera kuwe. Uberezi ya nguzugu liwa mihoro. Aga batu mekiri wa payera yeyi. Simbargambe ni kugimbitisa makungu nyabathu vapi khabunya ukwete utsukwatisa gambe mitumu nyawu bagiri nyabathu ndrani nya payera yeyi ahuru horodzi wa banka ya MDM kuga assembly municipal Nyambani Constantino Seveni angu sora ku mahungu nyagu hamugiki nyamafura nyamova gasukuye kutheroka mova yiri nyamapolisa ya payera Mutangiri wa Assembly Municipal wa Nyambani Cesar Nyanjinga samusele ukuye mahungu managubudua kugalitsi kwa muhunu mana lisimenga kungurunguzu makubanyane ga vatu ba kumoku omu dropani ga Nyambani Mutangiri nyago kimbani za suntusiali wa Nyambani Samuel Zakeo angu tunozago zaka kizu kimbeo kizintumu Nyao hibuzi, nguzunguzu omunya sikani kisusire, nyago hibuzi sibambo. Muhunu anga enrago, ya istututu industriali komersiali Eduardo Mongani. Manikide anaku zaka, huani nyakubana anaku gimbide awona tumuta kuhuna kuhirwa kandranga nyao hibuzi. Abonga samuse kusungu bate kwe wa hibuzi, vasimama kwe wa tumaka mkwadi, gasukoza kwe uoneka mbimi handru nyaku zakisi. Mwingisi wa Radio Mosambiki mahungu kugitonga ya sambusa muhunu kayo ayamapo hide ku mahiso mahungu mangaronu kwebulo ku Nelson Francisco Bernard Salmão kabunya mitsini hina oketo ruhide
2: Hipwide mahungu ya Inyambani

15:12 mungesi karatu ipudeko mamukula tileko tzinza amma putwini. Ukaratu kwa ndra nikikatana inatamu ninga longoloko usumbudwa.

0: kuno kunya ukunyada kunyada yana mwangazi wa mano uhakanisana kuhesana majiku kuhesana nya mapimo kandi kuhesana kunya basi di kwalikele manera o para para di kwalikele manera muti na kuhesana kweta ne kulikana lago di kunyana o regrago
1: kuhesana ndrani nya kuvahe
0: e ndrangani sempre kumute ah kunyada mun porque kuba ne banasta zidi munyu kani kohadzani kodza mwembe kunyata kohadza kamuhunu khakavidzwa mashi abari mamai angothavisa bari kuhesana koko
1: ja babe Lorenzo libuli ngutsamba ngu ingisa radio dzi muzika udzihola kokudzipwa kudzivedza kona
0: ene nyongo yingi saradi si muzika nyizi walago zi muzika kamu ambaro nyisiji ngabero kwa nyimutsupi nyiwa utsupi nyele yokola zinzi mu ya kitsupi mesha
1: nyangamani
0: lo ni na lakona nyako divala ko rejer masha akwe ringita tingita tingita sha nyoko divala lina la lina le ko emba zimu yoyo masha nyoko yho ngo tikola zinzi mu ya kitsupi
2: Musungulwa
3: Tamuselu nyatumbunuku wathu

0: usungulwa
1: tsamuselu nyatumbunuku wathu
2: hepwidi nzimuyei aikolako babi nzimuyei waku utsuka uyipwa ngudavata
3: ningudavata ningudavata
2: Já, babi, com o tumbunuku o reningire, nga ganera com a banheiro o mu guano o mu mago banha carina.
3: O mu gaia mu o mu gaia guatu tinga tinga. Já o banha camuku kuipa. E tunguzunguzu tumbunuku atinha congolo e danranguzu pani o goga mavanzi. Gulima, hingulima sha ulkuku danda kuku karala sha kumati maishi kolo wakala hongo pwani kukumani kambu kuya niligobi utakoza kambu zeli paza hongo kuhunze purisu wakala umana gulima kukoka umane kakasimuna uzigulima sugo ema gulima utuma kukoka sugo ema kukoka utuma gulima kapuni purisi kinduli anapurike sengu tumunyalo nyajitatara kia uti nguzi nguzi sha kukuzi kutuma ni ni tamani nili kope
2: tumuyo yunyaguko ye u lidandra ku litao hevura ulu unani ngamu
3: nada nyidandri ku kamu wananani lipe uswa hingu kuya ingarmaza ingarsanana ati mama tiku kamu wangakala kuyo zungo pwani kumuli pwani yangolo utiku sempre kungu walunga rili zahana ungutala ku sihala sihala mama siku phela siku libosi usuta kohoza wakala uya sihala si papa iwa te punya para kongo phani u nungo duku sihala no mndondo mko hakanani ndi danda khu
2: jina no kodza ku humora ya phani ku danda du matini mu
3: ngudzu ngudzu ka munya mongo dzi mavanzi nya kutungudzu vha mavanzi ni soholoho
2: sirisi wa kusimana o nyandro dza tsavo simanilego uri si tumisa gina
3: ye ago simana si ni ngo nya ringisa anta kusebezi kusohoda so te yo ringisa paro mane tsa paun ya ringisa marosa sikiri sabau sa tsavo erenga ku na u ringisa dza produto ile
2: umu tumwa kon kupwani unani sigiru ga simana ku kutumuyo nyaipwa
3: hanye nasa inaso sapau nya kudzimana kamkuipa simbingide kumusimbingirengide kushani sipeto kupeshka
2: gina nilisima kipeto
3: gina nilisima kipeto porque kipeto yako wakudzikodza kuvi uya rumejana nga itesene makoko nyuma tumisa alenya kuikwa atika uyimbe kukulovedza likokola vani sempre nakhala wali wahatikuni fulani akavinda khava role khokholathu itsakala sakala majobori lipetuni kwako anilikolomo livotako ninarisiyambu ninarotepa munhu nkodza kumana likhokholo uya hava likhokholako uta tumisa
2: vomo ava vakuna ni thumu nyakokeli mikoko vakirete dzibaroti vakira madera vadivalele kukha ngoko yipitelo ngoko thomba avo kwako
3: vale vanyakira isosa ini khanya sithumisa ngudzi womu ngoko kukoka kubani wona apa xa ukarali omundu womu avanyapiriku kunyaka podi wenyi pfare nyumba yangu o intau podi wenyi apo kuromo munzi nziyani utamuni kukoza kudusa mesi kungudusa ngoko iyo
2: maji ngai embe varwana ndrani nya dzithomba dzidzu dzikanelako nyamikoko ni ginani kuipwa ginani ukodzile kukira kulika urenga mikoko
3: kuipwa nyikodzili urenga yipeto yipeto yile nyikosigirili ku yipeto yina yiri ni mikoko nyumama nyithesa mahodza makoko yipeto yi ginani mitamani ginani migure miguri kuromomo nyingu dzikhuri dzikuromomo dzinji ngudzu ixa khanyi dzikodzi kunya ku dzikhuri dzinyi fedza khudzita muni nyophuwa mawadwa kamenyirengise vathu tikuni ya
2: unguvetali gaga
3: nopodi utuma yinya bausihodzi tuyeyira khasi munhu wo tuma venene ya ninguveta
2: matsikuna ya nyavangi vathu vaku maneka vana ku tshaniseka kumahungu nya vaseli nyawadwa wari ku anunguse wadwa
3: kuli nyamaselelo nyambana medita nyambana lota sawo kuiwo musani sakuwada utitukungu bata ungusea walo pekore ohoza kakalini kaujiri nguzu kunyaku upeperu nguzu ni walo preke walo watatamanana uromu wapizu tunu
2: baba umu tinga tingeni ikinani kilole yao
3: umu tinga tingeni kilole yao ulole ya meshi mbubanuru mwa respetu kuregerea kubalete ya watu kuhisi kwa puro bidu kaisi kwa iti kamu kaisi
2: watu kwa wamanega watu nye yiri sosu mwa yire yina
3: wale kamu hakala hewa mana hengu komunikari kwa pumu ya mafu nyalitiko uli nyaku ye wakoza ku vaya shushwa tamunikini para wapia mazuguryo
2: matu wana ya wakanaidu kuwadwa sanane ni susibedi umu ya linyayi nyaguseli wadwa simbisigira magili windri simbisigimbia siba ja magusimana sinagira zishatu zizi mawa gira ginani umu wano
3: walikamu wakawa mana teki wakiecharu wahangola selu la kwatu akupaleka kukupaleka angu hizimisu watika sirku kusirku watikala aisu watikala polisia tamunikini ya nyabandrini. Kwa kudelea umuka uka asipu. Ngu pia kumukuza ni rewangani anu. Kwa ya kusimama, asha hingu. Kala hini, tupuriki hini, kaimu buwiti mutu nyakaratu tikono watu.
2: Sha babi, hina lompa gambi mbinzimu, kasipara kuhidagata, kuhwani sha unatahininga, simbi ni simbi, kwa hilele telu kasi tikono kumaneka kuna gurula.
3: Nzimu, Nzimuni ini tsakisa kama kuhili ya mafenya 42 ya kuye nyivingidwe kukuvele. Ja, kinzi mwenye kwa lafo.

16 horas e 29 minutos. Iti ni wakisi kuhieta kavachai wawambidi himazi vele ni nalio wati jornada de libeza ubataka kasingu basiselelwa yele veka kuti siku ndingwani kolaka hidi vathu vakuwa hiveni basiselelo hagareka mingwaye yathu amuwa hitumela kukona kasikuwa hisi wingi malwati itsimela kambe hizo kuti vikela nguku hakao basiselelo uwa itsuka hiti vikela kamalwati yakufana nita kuhudela ngokwalokho hiti zumba kanzamba hina mana malwati yakuhamba nambana se izamedzela takona takwa hiti vikela khakomba kamazivele aniwa kisiku alivana lundisi kasiti makata kuwa vavi nubasilelo luti makata jornada di limpeza kene kambe hingani ya kisiku dwe kotse hamua provinsi ngembani ni diti kudotse kulewa kasikulu vini ubasilelo kasiku hina mana kutifikira kamalwati kayambi muhira kutsumera kambe hiya kuniwa zavala hiya lava FDD aji nokuchinisekela na kusekela uchini mahela tsufu kene na ku mahela tsufu se ngukwa maseko madana maseko ingakuwa uri mahela tsufu chini na kusekeliani njuni mahela tsufu na ku mahela tsufu.

0: kambe tingasekisa ntimaka takona eh porque tinha que ayanga de lava tinha que achutulantini nkanani khani kutumeli so hetulantini kwako singa uthanga ngutulantini ka vahombe uya lomba dalisense vela mahatoneto atsacha lomba dalisense ngutumela kwangu shako sa hini kwakuva hi chada pront ndi chadile
1: Ina kangu kuchata ni chibaka singa chibwa ke.
0: E yisu mezhu, ne kuduka chida baka nada, tisinga hotu, ni chigoho ngutu. Ni chigoho, cha hombe kambi. Ni chigoho. Ikuni ni ndemani, kandemani kaku.
1: Vindise zanu, ucho mba navela, uomo ndo dutundoku wama namba satana.
0: Vindise zanu, chile, ili tona tile to kumpirira tile hanga ni chigoro nguwa irma kukona wama na satana. Kula kukula be, uteko, utula, ngulayun. Kawa mwana singa kutekwa kuti kana kutumela hanzilano muwanada tenka chitantina tama presentation ugwita sha usala kuchada eh pronto no problem jaka singu kuhenad
1: ya vindiseza wa isagisa ide kanongono kwa radio bwangwa vindiseza zvati tsumbuli ta hombe
0: oh edita hombe hapo eh edita hombe nguta kamba edita hombe ndiwa hombe kamba ndiwa hombe ndo wa hombe
1: ya emane ne wa umane wanga anga ku anga bela ka ndima yongo ya usathana
0: ya nina hopa khate eko izo ya gostinyo esa ugwambe ngena ningapheta ku vasha nitumela sathani
1: khate ngakarande tsiko dokhata usiku wokhata kora kuipakela homu ya kuikangela homu ya ukhata kuti madigejo takara
0: Sekarang tu dengan kita kampung.
1: Ibu pun juga ni kangen dulu sih.
0: Eh, ni komo yang ni sahaja, aja tu zima, ni sahaja ni tarik, ni ane sahaja. Ni kosong awam pemain ni basikan, dia mac.
1: Jadi sih kudo kat do kangen lu kangen, tuh.
0: Ya, ni do ah tuh, ni tu sangka golo. So sahaja di pos, oh sahaja tolong ni sahaja. Ukati sahaja ni kono oh front.
1: Entah usik walk ada di yowo yowo.
0: Aye, ni tu hua bas, ni tu hua. Ni kita kampung mangguan agak korang, nenek selain kau anak anak yang kampung, ni kuat sekarang nak kalau roh, kerana.
1: Bukan kamu.
0: Aye. Aku hidup singgal kat wangku kan.
1: Eh, macam yang kau nak pinter sesiapa? Kungku, aku tin nenek tonet. Mahanya lu ya kalau kau pegang uzaulah kau kumpul, udengar di virus.
0: Iya. Esinga tinene mashini kakhani empart tinene kukhani tinene ngujana hichiwana lihanyi kuda mhuno danyanyaza ngutu khaditsakise paratu inga kuti satonetu ngukuchani nguku konguwa nini basha chinovya kanamba omba ngudeshi desi anu shambuka wangasikati onzi anu shambu waku gondi sata homba waku gondi sata usinga lakatakwa kwa awusha usitizifu Wana na watu wa yako chikola ni mwa.
1: Nguno vyanu?
0: Haa. Wapeta nguma no vyanu. Vose mnye na morado. Vose meuna morado. Ula kutuzeo nchoku. Utuzoe kukunu. Watuzoe ukekeriziru na morado. Ukekeriziru na morado. Uchingelo kwa ihihi mwanangu. Kula. Una ninkama. Pelo menos já depois já alguém mais 18 anos pela já o homem pianha era mais também 18 anos para tinga com a hanya loa ei nunca de uma nana acho que no 20 anos vale a pena já o homem mas com o governo com o cuba gilles tonetto curtiça a neta gohe que ela tá tinga com a parte a banana vale que se escola e nunca de banana com o cuba lá com enguiça matimo é o homem porque o chingela é tu agora com o que Aku kukunda taile, taile ngucha. Hengani gela kukutile ngucha. Entang, edai, aku kakungu halala kuya wadatu kenesh. Tonto kukunda taile. To yile ngucha.
1: Makolo ngu wana Thomas.
0: Exactement. Ala kuya kolo ngu tuona. Nguhaliti ya kutichako heka. Chikola wachileka. Nga di mwanana. Wawu yanti ni baby. Infana, infana nene. Anga dea chikuli songu bahombe. Anga dika responsabilidade ya wa home, mfana. Haya ni shapara kuna responsabilidade sara msikatu uli ni mwanana. Ana manisa kucha anenta mwakunga etu. Purika anga dinda ni kakua achila kukula ne. Anga dinda ni kavanana. Kata kavatati aliash. Anga chisupport wangu vatati. Ja. Vapeta kwa nahari. Ii. Vanana kambi vora wa. Vachimana na vachilongo loka kulegana. Achinga mana na moradhia.